0: Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai di negeri.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Ya, jangan lupa untuk follow Facebook page Negeri FM Official. Ingat sampai bila-bila, okey? Bukan di Facebook saja, di Instagram ada, di TikTok juga ada. Boleh type saja Negeri FM Official, kan? Dan di situ nanti kan kami akan kongsikan macam-macam info yang menarik, kan? Berita-berita yang sahih hanya di RTM, okey? Jangan lupa juga untuk download RTM Click di telefon pintar anda, sebab betul-betul percuma, kan? Boleh layan World Cup dan juga boleh layan Negeri FM di mana saja anda berada. Yang paling penting, kan? Ada online saja. Baiklah, berhubungan semua yang memandu sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga sama sampai ke destinasi. Kalau anda di info trafik ataupun info cuaca nak kongsi dengan Pak An di tempat anda sekarang, boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603. Teruskan layan Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti, hanya di Radar Pagi.

Itu dia pencuri hati pagi ini pada jam 8.32 minit pagi. Alhamdulillah cuaca di sekitar Piharan Tengku Muhammad Sungai Gadut cun-cun orang kata ya. Memang ngam lah kan, cantik tuan menorang. InsyaAllah kita doakan agar cuaca ini baik-baik aja, sebab kita nak doakan juga kepada abang rider kita, kakak rider kita semua yang nak bekerja, nak menunggang motosikal, nak menghantar barang, nak selesaikan urusan kerja semua kan. Semoga baik-baik aja, InsyaAllah semoga cuaca mengizinkan. Baiklah, abang nak bacakan sikit info trafik menerusi Plusline di laman X. Alright, di mana sekarang ni trafik agak perlahan ya, di Kota Damansara ke Damansara, jadi pandu berhati-hati. Dan yang terkini ada kerja maintenance di kilometer 314.0 hingga kilometer 312.0 dari Tapah ke Gopeng. Jadi lorong kanan ditutup, pandu arahan papan tanda, pandu berhati-hati. Okey, jadi pandu tak dapat lagi kan info trafik menerusi di Negeri Sembilan. Kalau ada nanti, Pak An akan update masa ke semasa tau. Dan sementara itu, Pak An ucapkan selamat pagi kepada pendengar-pendengar kita yang menghantar kiriman di WhatsApp Konti. Ha, di sini kita ada Akak Nur Razila katanya, assalamualaikum, selamat pagi. Semoga hari ini penuh dengan keberkatan, kebahagiaan dan kesihatan yang baik. Amin. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan dan setiap urusan kita diberkati Allah. Amin, amin, amin. Rabbal alamin. Terima kasih kepada yang menghantar kiriman WhatsApp Konti. Jadi kepada anda semua kan, mana yang nak hantar Pak ucapan ataupun info cuaca, info trafik ataupun info-info yang best tu pagi ini kan, boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah pengasuh semua, nanti pukul 9 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi berita kan. Yang penting berita yang saya hanya di RTM, dan selepas itu sama balik sama saya Fana Sri untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di mana lah bayi ni letak ni ni nak? Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan! Wan, apa dia cari itu?
0: Wan, tak nak cari. Dario, Wan, ni atas mana hilang?
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM, kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
0: Lahai kasat ni.
1: Senang ya, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Mana pendengar yang baru tune Negeri FM, terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada kan. Ini adalah saya Fahan Asri menemani anda seawal 6 pagi tadi ke udara sampai dah sekarang ni dah berada di jam yang terakhir untuk pendengar semua. Terima kasih kerana pilih kami, okey. Jadi pendengar semua yang memandu sekarang ni, tadi memandu, semoga selamat sampai ke destinasi, pandu cermat jiwa selamat kan. Mana yang bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Mana yang dekat rumah tu kan, yang buat kerja rumah, yang lipat kain kan, semoga hari anda ceria-ceria selalu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ini dia nak bacakan ada kiriman WhatsApp Konti kan. Ya, seperti biasa abang minta tujuh kita kan pagi ni hantar pantun kat kita. Jom kita baca di mana. Katanya, air sungai mengalir ke muara, bunyi kuat dan bergema. Hidup di dunia hanya sementara, akhirat yang kekal lama. Ah, betul lah tu, Pak Mitra. Terima kasih Pak Mitra atas pantun diselitkan dengan mesej yang amat bermakna untuk kami semua. Okey, seperti biasa pendengar semua, kalau ada ucapan, kata-kata, mutiara kata pagi ni kan, nak bagi semangat untuk pendengar-pendengar yang lain, seperti biasa boleh WhatsApp kami di Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah radio dek informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila.

Nampak gaya je pendengar semua, kita dah berada di hujung radar pagi. Terima kasih semua kerana setia bersempatan 4 jam ini kan. Soal 6 pagi tadi pangku udara sampailah dah habis kojo lah sekarang ni. Tapi tak apa, selepas ni pakan serahkan anda kepada sahabat saya Santa yang akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Okey. Apapun, jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngobakan boring.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama dengan saya Azizi Syarin Abdul Razak menerusi Santai Negeri FM. Hari Khamis 2 Julai 2026 bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Saya bersama dengan lebih kurang 4 jam ini dalam Santai Negeri FM. Dan terima kasih juga untuk rakan tugas DJ Farhan yang telah menemani anda menerusi Radar pagi dengan pelbagai informasi. Baiklah, seperti biasa dalam segmen ini juga saya akan berkongsi tentang iMedic, dan di samping itu juga perkembangan semasa perlawanan Piala Dunia yang sedang berlangsung, dan pastinya ketika ini ikut waktu masa tambahan separuh masa yang kedua ini, Amerika Syarikat sedang mendalui dengan jaringan 2-0 kepada pasukan Bosnia Herzegovina, yang mana menerusi jaringan Balogun dan juga Tillman menerusi jaringan pada minit ke-45 separuh masa pertama dan juga 82 pada masa separuh kedua ini. Apapun, cerita gembira pastinya peminat-peminat bola sepak Piala Dunia akan berkongsi dalam laman sosial kami di TikTok Negeri FM Official dan juga Bili Hijau ataupun WhatsApp dan Negeri FM hari ini tentang pasukan-pasukan yang telah pun melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Baiklah, kepada anda terus setia bersama dengan kami. Jom kita layan lagi lagu-lagu istimewa buat anda yang tengah bertugas, yang tengah bekerja, yang tengah memandu dan sebagainya, mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini.

Leh. Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, 10.21 pilihan pagi. Selamat pagi kepada anda itu setia bersama dengan saya waktu ini menerusi Santai and Negeri FM. Keputusan penuh perlawanan pasukan USA ataupun Amerika Syarikat yang berada di kedudukan ke-17 terbaik dunia berjaya menewaskan Bosnia Herzegovina dengan jaringan 2-0. Pasukan Bosnia Herzegovina ketika ini berada di ranking yang ke-64. Jadi Amerika Syarikat pasukan seterusnya melangkah ke 16 pasukan terbaik menerusi jaringan pada minit ke-45 Balogun dan juga Tinman pada minit ke-82. Dan pastinya sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar setia Negeri FM, sekejap lagi akan masuklah yang gembira tentang pasukannya berjaya melangkah ke peringkat seterusnya, yang mana malam tadi berlangsung perlawanan antara England dan juga Dr. Congo yang menangi oleh England dengan 2-0, diikuti juga dengan pasukan Belgium menewaskan Senegal dengan 3-2. Pasukan England menerusi jaringan ketua pasukannya Harry Kane, manakala pasukan Belgium pula menerusi jaringan pemain tapi pasukan Senegal mendahului dengan 2-0 terlebih dahulu menerusi Diarra dan juga Sar. Tapi Lukaku mencipta gol pertama untuk Belgium, dan juga Tielemans, dan juga Tielemans sekali lagi menerusi sebagai penalti memberi peluang kepada Belgium melangkah ke peringkat seterusnya. Belgium di kedudukan ke-9 dunia, manakala Senegal kedudukan yang ke-15. Kalau tengok di kedudukan terbaik dunia untuk England adalah yang ke-4, Dr. Congo yang ke-46. Wah, ni dia. Bermakna pasukan-pasukan yang telah pun mengesahkan 12 pasukan terbaik, iaitu pasukan Paraguay, France akan bertemu, kemudian Kanada dan juga Morocco, diikuti USA dan juga Belgium, Brazil bersama dengan Norway, Mexico bertemu dengan England, dan ada lagi perlawanan 32 yang perlu diharungi oleh pasukan-pasukan lain, antaranya yang akan melengkapkan jadual perlawanan untuk 30 pasukan ini ialah pasukan Spanyol dan juga Australia. Portugal akan menentang Croatia, Switzerland dan juga Algeria. Wah, ni best perlawanan-perlawanan yang sangat menarik pada pagi esok pukul 3 pagi, 7 pagi dan juga 11 pagi. Manakala hari Sabtu pula perlawanan antara Australia dan juga Egypt, Argentina dan juga Cape Verde serta Colombia dan juga Ghana pada hari Sabtu terbaik. Bermakna anda terus setia bersama dengan kami di RTM, kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Anda boleh ikuti sama ada laporan info semasa menerusi Negeri FM, ataupun anda boleh saksikan di RTM Click, iaitu siaran Sukan Plus dan juga TV OK yang menyajikan ataupun menyiarkan perlawanan-perlawanan yang berkaitan. Dan apapun, tahniahlah kepada peminat-peminat pasukan England, pasukan Belgium dan juga pasukan USA yang telah pun berjaya mengikuti 16 pasukan terbaik yang akan beraksi pada hari Ahad nanti. Pastinya pasukan saya Brazil dah pun mengesahkan perlawanan 16 terbaik akan berhentang dengan Norway pada hari Isnin pukul 4 pagi. Baiklah, kita terus setia mendengarkan pelbagai lagi info-info dan juga lagu-lagu yang saya keudarakan. Dan pukul 11 pagi nanti kita ada live TikTok Negeri FM Official. Anda boleh masuk bersama menghantarkan ucapan anda dan juga pilihan lagu istimewa anda di Negeri FM melalui frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Layan lagu ni.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri
1: FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.
1: Di mana jua.
4: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan saya, Aziz Syarif Abraza. Saya nak berkongsi bersama dengan anda, Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard bermula 1 Julai 2026. Yang mana lebih menarik, penerima Sara boleh menggunakan bantuan ini untuk membeli lebih 140,000 pilihan barangan keperluan asas dan 15 kategori barangan Sara yang diluluskan, termasuk beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mi, tepung, minuman, bahan perasa, makanan dalam tin, produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah dan juga makanan sejuk beku. Sara bulanan penerima STR isi rumah RM100, warga emas RM50, bujang RM50, dan juga penerima STR dan juga IKASE isi rumah RM200, warga emas RM150, bujang RM100. Dan kalau angka membeli barangan, pilih barangan keperluan, tunjuk MyCard untuk pengesahan, imbas kod barangan, kemudian bayar menggunakan MyCard, simpan resit untuk semakan. Jadi kepada anda, boleh buat semakan kelayakan anda sekarang melalui sara.gov.my atau aplikasi MyKasih. Boleh gunakan di telefon pintar anda. Ini kepada anda yang menerima sumbangan, gunakan sebaik mungkin. Alhamdulillah, setiap bulan dapat bantuan Sara yang diberikan. Baiklah, kita terus mendengarkan lagi lagu-lagu istimewa. Pukul 11 pagi nanti kita akan bersama live TikTok Negeri FM Official.

dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, unana. Half of my
1: heart is in Havana. Baiklah, terima kasih kepada anda.

Dengarkan ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda bersama dengan kami sehingga pukul 1 tengah hari nanti di Bilik Hijau. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan. Talian kami 012-603-0603, Bilik Hijau Negeri FM atau website Negeri FM. Baiklah, kita ada ucapan. Koda nak buat ucapan pagi ini, tujukan ucapan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Nak minta lagu Rahmat Ilahi daripada Mr. President. Ucapan rahmat Allah pada kita semua terlalu indah dan besar, bersyukurlah kita. Terima kasih Koda atas ucapan anda. Dan juga kita ada ucapan seterusnya, Kak G Hadir nak minta lagu Bunga Teratai OP khas untuk anak akak dengan ucapan Mama Sayang dekat adik. Baik, terima kasih kepada anda yang baru saja singgah di Live TikTok Negeri FM Official. Antaranya kita ada Izra Yaakob, terima kasih. Nak minta lagu Peacemaker, insyaAllah adakah ini. Dan seterusnya lagi, siapa lagi ni? Sahabat-sahabat saya yang masih lagi, Zulfami, ya Allah, hello, hello. Siapa di sana? Wah, gembira nampak eh. Gembira Zulfami. Sabar Zulfami, kejap lagi kita cerita tentang pasukan kegemaran anda, pasukan terbaik anda yang telah pun melangkah ke peringkat 16 terbaik. Apapun kepada anda, terus setia bersama dengan kami. Jom kita mulakan dulu lagu-lagu pilihan yang dihantar oleh pendengar setia Negeri FM. Di samping itu juga, saya nak keudarakan lagu ini khas buat anda juga. Lagu Panah Beracun, Datuk Ramli Sarip, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ya, tidak ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya, Musi Santai and Negeri FM. Ucapan-ucapan yang dihantarkan seterusnya saya terima lagi menerusi Izzy Anis. Assalamualaikum Izzy. Nak minta lagu Hamba Dunia Zoso dengan ucapan jangan jadi hamba dunia kerana hidup ini sementara saja. Benar eh. Hari ini sahabat saya yang juga merupakan pendengar setia sewaktu saya berada di Melaka, Awayarham Ismail, sahabat saya yang sentiasa bersama dengan pendengar-pendengar, telah kembali ke bersama dengan penciptanya. Jadi mungkin ada di kalangan teman-teman pendengar Negeri FM mengenali saudara Mael Aboy, nasi lemak kopi O Mael Bembani eh, dan pun kembali bersama dengan penciptanya. Semoga Allah Yarham ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Baiklah, seterusnya juga kita ada ucapan dari sahabat saya Am Batu Pahat. Nak minta lagu Vetri, Kasihnya Anak. Dengan ucapan khas, sayangilah anak-anak kita semua dan harta benda dari Allah. Amboi, terima kasih. Pesanan-pesanan yang baik ini kita terima untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar setia Negeri FM ini. Dan kepada anda juga yang hari ini bersama dengan saya di Live TikTok Negeri FM, boleh hantarkan juga lagu-lagu bersama dengan ucapan-ucapan istimewa anda bersama dengan saya waktu ini. Sambil-sambil sharekan juga tap-tapkan skrin, sambil-sambil kita borak tentang sukan, terutama Piala Dunia yang sedang berlangsung. Dan boleh juga sharekan bersama dengan saya menu tengah hari ini, apa yang anda telah siapkan atau memasak untuk dijamu bersama dengan kawan-kawan ataupun keluarga anda. Okey, sambil-sambil itu juga, jom kita layan lagu-lagu pilihan pendengar lagi. Adakah ini Peacemaker dan juga OP Bunga Teratai menghiburkan anda?

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Terima kasih bersama dengan saya lagi dalam segmen Santai and Negeri FM. Kita juga ada ucapan yang terbaru yang saya terima. Z Petaling Jaya nak minta lagu Cinta dan Jaga Dunia daripada Duo Ovala dengan ucapan Raihlah Cintanya pasti akan dapat seluruh isi dunia. Terima kasih. Dan juga kita ada Jamie Subang Jaya nak minta lagu Ku Tak Ingin Lagi Mita Malina untuk semua pendengar setia Negeri FM . Dan juga kita ada sahabat kita Heavy Rock Production nak minta lagu Belum Berakhir Aisyah Syara dengan ucapan Walaupun Hati Ini Terluka Tapi Rindu Ini Masih Ada. Layan . Jadi kita dengarkan juga lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Di samping tu juga kita ada Kak Tronada. Terima kasih Kak Tronada. Kita juga ada Kak Izan. Baik Kak Izan, insyaAllah kita akan tengok apa ucapan-ucapan yang dihantarkan bersama dengan menu pilihan tengah hari ini yang dah masak, yang dah siap masak tu boleh sharekan sekejap je kan. Dah 11.27 minit pagi menghampiri 12.30 hari ini. Anda juga boleh hubungi saya di talian 06 675 3166 jom kita dengarkan lagu ini, Hamba Dunia, Zozo dan juga Vetri. Kasihnya Anak Menghiburkan Anda.

Baiklah, Santai Negeri FM bersama dengan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh YY kita ataupun pendengar setia Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila seterusnya ucapan orang jauh ni dari segaman Johor nak minta lagu Ridaan daripada Nashriq Ikmar dengan ucapan harap semua terhibur dengan Negeri FM dan juga DJ Aziz. Terima kasih banyak-banyak Ziana. Kemudian kita ada ucapan Mizi nak minta lagu Siapa Boneka Kaca. Siapa mereka? Kaca daripada Jimmy Hussein untuk semua hiburan dan juga pendengar setia Negeri FM dan juga semoga semuanya dirahmati oleh Allah selalu. Amin. Terima kasih Mizi atas ucapan tu, memang terbaiklah. Dan kita juga ada ucapan-ucapan lain kepada anda yang ingin mengantarkan ucapan, teruskan hantar di bilik hijau Negeri FM ataupun WhatsApp di Negeri FM 0126030603. Di samping itu juga di live TikTok Negeri FM Official kita ada Tok Da Superstar nak minta lagu Hakim Rampas. Di samping itu juga Kak Izan kata ada lagu istimewa juga pilihannya. Dan lagi siapa lagi ni? Ni siapa nama? Nama macam orang Jepun Bang, request lagu. Alamak, jumpa lagi bang. Okay, kalau hari saya ke udarakan. Dan juga kita ada Abang Den Taiping. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Izra masih lagi kekal di Negeri FM Official. Dan juga kita Daya Juang Pest Control. Terima kasih tuan. Dan juga kepada anda hari ini yang menyambut hari lahir 2 Julai. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan semoga anda berjaya. Allah selamatkan kamu. Okay, happy birthday to you yang sama hari lahir hari ini 2 Julai dan juga yang menyambut ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Jom kita dengarkan lagu ini, Opera Ido Wings dan juga Duo Valet Cinta dan Dunia menghiburkan anda. Layan.

0: Hai semua,
1: jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Pukul 12 tengah hari nanti boleh hubungi saya di talian 06-675-3166, 06-675-3177. Ucapan seterusnya, Kak Izan nak minta lagu Gurindam Ibu, nyanyian Ujur Rashid dan juga Helami, ditujukan buat Fatin dengan Apis yang baru menimang cahaya mata kembar boy, kata. Untuk Apis, tanya dah jadi ayah dua orang murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Tu dia tanya untuk dah Apis dengan dah juga Fatin dapat anak kembar tu. Ui, Acu Al-Kassam pula, Acu minta lagu kumpulan Spoon Kini, ditujukan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila layan habis tengah hari ini. Itu dia Acu, terima kasih atas ucapan anda. Lain-lain ucapan seterusnya boleh hantarkan kepada saya di Bilik Hijau Negeri FM atau WhatsApp dia kami 0126030603. Di samping itu juga yang masih lagi setia bersama dengan saya di live TikTok Negeri FM Official, terima kasih banyak-banyak. Tolong tap-tapkan screen dan sharekan juga. Jangan lupa bersama dengan saya untuk kongsikan menu tengah hari ni, apa yang anda masak. Seroik 78 ada program My Lesson kat situ. Pukul 2 petang nanti insyaAllah. Sahabat-sahabat kita dari JPJ akan menerima kehadiran mereka yang layak untuk mendapat lesen di sini. Jadi kita ucapkan sahabat-sahabat kita, petugas-petugas JPJ ataupun pegawai-pegawai kita yang berada di sekitar kompleks penyiaran Negeri Sembilan ini, selamat datang dan juga selamat meneruskan tugasan anda pada petang nanti bersama dengan warga Negeri Sembilan. Okey, Kak Izan kata makan nasi goreng je, jadi petang nanti baru masak sambal sotong. Apoi, semalam dia makan sotong kembang dengan kangkung, petang ni dia makan sambal sotong pula. Seroy 78, terima kasih atas pertanyaan tadi. Ranap Kuali aku nikah, apa hal tu Ranap Kuali tu? Oh, hilang mengantuk. Okey, faham. Izra kata hilang mengantuk dengarkan lagu-lagu pada waktu ini. Yalah, lagu pilihan semua menerusi pendengar setia Negeri FM dan juga ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan. Okey, lagu seterusnya Aisyah Syara, Belum Berair dan juga Nasri Ikmal, Ridaan, menghiburkan anda. Jom kita layan.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia lagu-lagu istimewa menjadi pilihan pendengar setia santai at Negeri FM. Ada yang mengantarkan ucapan di Bilik Hijau, dan juga ada yang bersama dengan saya di Live TikTok Negeri FM Official yang baru saja tinggal. Terima kasih. Kita ada Pak Mael lah. Pak Mael Chandun jauh tu. Pak Mael nak minta lagu apa? Kono Ejang. Ditujukan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat tengah hari, Zee. Apa khabar?" Dia kata, "Lama tak masuk." Dia kata, "Okey, terima kasih Pak Mael singgah bersama dengan saya waktu ini." Kemudian kita juga ada lagi siapa yang bersama lagi? Zul Aziz. Makan tengah hari belum? Belum lagi, Zul. Lepas ni pun kita makan, eh. Zul Fahmi masih lagi bersama dengan saya. Lagi apa lagi ni? Zul kata, "Permintaan apa? Pak Long, kawan setia DJ Dave." Okey, kawan setia, insyaAllah kalau ada kita kudarakan buat anda, eh. Lagi siapa lagi ni? Yang ada ucapan-ucapan bersama lagu pilihan, terus saja hantarkan saja di TikTok Negeri FM Official ni. Sambil-sambil tu, jom kita layan lagu ni. Rampas Hakim dan juga The Ministry bersama dengan Jimmy Hussein, Boneka Kaca, menghiburkan anda.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Itu dia, 12.05 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang bersama dengan saya dalam Santai Negeri FM. Ada yang dah keluar untuk makan tengah hari ini, selamat menjamu selera ataupun sedang memasak untuk menyiapkan hidangan tengah hari. Boleh kongsikan bersama dengan saya. Hantarkan saja di WhatsApp The Negeri FM 0126030603 ataupun di live TikTok Negeri FM official yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih yang tetapkan sekitar juga sharekan. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iza ini kata apa nak masak sotong petang ni ya?
2: Tak jadi tukar menu abang. Cik abang tengah masak pajeri nenas.
1: Aduh, pajeri nenas pun sedap tu kak. Betul.
2: Nenas pun tanam sendiri.
1: Oh, tanam sendiri. Kalau pajeri nenas ni dia kena makan dengan ikan goreng pun sedap enggak?
2: Yo. Kalau masak hari ni 2-3 hari boleh makan.
1: Yo, pandai simpan elok-elok kan boleh makan simpan panas kan.
2: Dia tak basi, dia payah nak basi.
1: Yo,
2: kan?
1: Betul. Kena, tapi rompah dia kena betul-betul cukup tu kan?
2: Betul.
1: Okey, ada ucapan tak? Silakan ucapannya.
2: Itulah ucapan dekat tu lah. Yang siapa? Dapat anak apa tadi lah.
1: Nak kombak tu lah. Nak kombak tu lah.
2: Nak
1: ada lagu pun tak ada ni depan ni kan lagu ni.
2: Dia nunggulah tu ha.
1: Lagu Rindam Ibu. Okey, baik-baik. Tak
2: lagi acik datang lah tengok baby kembar.
1: Yelah. Baik. Terima kasih.
2: Malah dia kata badan sakit pun keluar sekitar. Badan sakit-sakit.
1: Yolah, anak komba mana tak Kalau seorang pun dah sakit-sakit badan, ni dua orang lagi lah.
2: Operation pula tu.
1: Bisa.
2: Tahu tak apa.
1: Betul.
2: Jom lah nak kacau dia kan. Kalau datang ini pun besok lusa ke.
1: Betul, bagi dia betul-betul dah kuat, dah sihat. Baru kita datang.
2: Ya, belajar rehat
1: betul. Betul. Dan kalau dah sihat pun kita boleh bercakap dengan dia. Kalau tidak ni kan dia cakap yang lemah di badan ni.
2: Okey.
1: Baik, terima kasih Kak Izan. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kadang-kadang kita ziarah orang sakit, ziarah orang menerima cahaya mata kan. Lebih baik lagi kita datang dengan senyuman, membawa sesuatu yang istimewa buat mereka senyum rasanya kan. Lebih baik kalau yang dapat bayi ataupun baby ni kita bawa hadiah untuk mereka. Oh, seronok. Ya, siapa bagi tu? Itulah. Pak saudara kau bagi tu ha. Dia pakaikan baju untuk anak-anak dia. Okey, kita ada juga ucapan istimewa seterusnya.

Alah. Kemudian kita ada Tok Dah juga, okey. Kita juga ada siapa lagi ni? Okey, Tok Dah kata laluan Portugal mudah. Portugal, tapi saingan dia, dia akan berjumpa dengan Spanyol di peringkat 16 pasukan terbaik. Jika Portugal menang dengan Croatia, Spanyol juga menang dengan pasukan apa, siapa ni lawan ini. Alamak, meniaga dia lain macam. Sekejap lagi saya tengok macam mana. Apapun, terima kasih Tok Dah kerana berkongsi bersama dengan saya. Kita dengarkan dulu lagu ini, kumpulan Spoon Kini dan juga Gurindam Ibu Helame bersama Uji Rashid menghiburkan anda.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia, masih lagi bersama dengan pendengar-pendengar setia Negeri FM di talian. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah, sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Mak Jau, okey Mak Jau eh?
1: Eh,
0: mana lah. Ya Allah. Mana siapa? Mana
1: nak lupa.
0: Tak ada. Dan kalau ni, dia bukan apa tau. Mak Ajar tu macam dia nak pergi haji tu kan? Betul tak?
1: Ya,
0: kau
1: tak tahu.
0: Dah pergi haji belum? Mak Ajar dah pergi haji. Mana dah pergi haji belum?
1: Mana dah.
0: Ah, tu panggil Mak Ajar tu. Kan? Okey, mana masa apa? Mana masa apa tu?
1: Hari ni ulai yang masuk jeli padi.
0: Aduh, sodah. Ada kontang tak? Ada kontang tak? Kontang
1: tak? Mana bawa pucuk ubi.
0: Weh, hantau lah sikit kat kita ni. Ha.
1: Datanglah.
0: Ha, okey, nanti dah singgah lah. Okey, mana sampaikan ucapan. Silakan mana.
1: Tak tanya Zizi lagi banyak tak makan durian.
0: Mak Datuk, bukan main sodap lagi kat Ramlahnya buat durian tu, makna.
1: Mana tak boleh makan dolar, dah tak boleh.
0: Yolah, makna jaga badan lah. Eh, macam den tak apa.
1: Yolah.
0: Bina badan tu kan. Okey, sampai kalau jawapan silakan.
1: Minta lagu apa ni, Kubar Rasa Cinta, Nasi Wahab.
0: Nasi Wahab, okey.
1: Saya minat dengan Nasi Wahab tu.
0: Kubar Rasa Cinta?
1: Ku bawa rasa cinta.
0: Kepada siapa tu mana bawa rasa cinta tu? Alamak tu, terima kasih lah. Okey, lagi?
1: Daripada ni lah, pada Jasli Amin. Dia dah, dia apa rasa nyam ya?
0: Eh, semalam dia masak ikan apa, asal lomak semalam tu.
1: Ya ko, dia cakap, dia kata, Zizi ni kata nak datang rumah, tak ada pun datang rumah Den.
0: Yolah, sebab apa, Den tak ikut lalu kampung lagi, dia ikut highway ni ha.
1: Oh, patutlah.
0: Pasal apa, lori banyak lah mana.
1: Yalah, aku kan.
0: Nah. Okey, lagi mana ucapan?
1: Ajar Zaleha. Lama-lama ni, abang dia di Taman Kelawang, Jelebu.
0: Okey, baik.
1: Penani, pada Zapaso, Mak Suraj Alias.
0: Yes, saya.
1: Dan best friend-nya, Ramji Betan Hulu.
0: Okey.
1: Dan juga Mak Yasin Pengkerayu. Kak Bim. Dan pada semualah yang mengenal di Mak Nap ni.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Dengan ucapan supaya ceria selalu. Sihat selalu.
0: Okey, mana.
1: Terima kasih .
0: Baik, jaga diri baik-baik, mana.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, dia senyum. Kalau jumpa kita kan, dia senyum muka. Okeylah, di sana menanti, di sini menunggu UKS dan juga lagu gabungan suara Elinor dan juga Mastura. Apa kono? Jom kita layan lagu ni.

0: Saya nak anjur Mila tu, Mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita masih lagi mendengarkan ucapan-ucapan istimewa dan juga lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM dan juga YY Negeri FM. Antaranya kita ada tu dia Abang Syah Kampung Gadi Alor Gajah minta lagu Wulan Merindu dengan Cici Faramida buat isteri tersayang dan juga otak-otak Negeri FM, sanak saudara di Negeri Sembilan dan juga kepada semua pendengar setia Negeri FM, semoga sejahtera dan juga berbahagia. Terima kasih. Acu kata, Cip, tanya untuk dokong England, dia kata. Sorry, Acu. Cip adalah pasukan Brazil. Brazil, okey, Brazil. Dan seterusnya kita ada ucapan, Mama Ida minta lagu Spring, Butakah Cinta untuk semua pendengar setia Negeri FM. Baik, kita juga ada lagu-lagu istimewa lain yang masih lagi belum saya keudarakan sehingga pukul 1 ini. Jadi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya di TikTok Negeri FM, antaranya kita ada Atikatan, terima kasih Tika. Kita ada Noriza Jalil, terima kasih juga. Kita ada Tazim, terima kasih. Kita ada Victory, kita ada Syarin Melaka, Alor Gajah Cerah je, dia kata. Amboi, kat sini bersama juga. Lagi ucapan Syari kata alurnya ada, gajahnya tak ke mana pergi. Gajah dia dah masuk kat dalam zoo, kata. Lagi siapa lagi ni? Okey, kejap. 78 Shop, terima kasih juga. Waalaikumsalam Ismail Mat, terima kasih masih lagi bersama dengan kami dan semualah pendengar setia Negeri FM masih lagi bersama dengan saya di TikTok Negeri FM Official. Kita ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
2: Abang baik. Apa? Hanya biasanya.
1: Siapa tu?
2: Tengah apa ni? Tengah jalan perjalanan ambil barang.
1: Oh, barang apa tu? Apa jadi?
2: Barang makanan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi mak nak bau tanya Abang Jazli tadi, ha?
2: Alah, dia tu dia pergi makan Tanjung Kadir
1: dah. Ah, betul ke?
2: Dia makan dia nak Tanjung Kadir tu suruh datang makan dia.
1: Aduh. Ayah anda punya durian lain macam tau. Bulat-bulat. Durian
2: dia. Dia panggil Daim makan dian mau itu.
1: Oh, iya kau? Oh, tak ajak. Dia tak ajak. Apa?
2: Dalam dia tu.
1: Baik.
2: Nak bagi ucapannya.
1: Silakan ucapannya.
2: Pertama buat Mahathir. Macam dahulu lah.
1: Saya.
2: Kata dia ni lah. Kat Rosnah Atas, Malayat Kota bersama Latifah Ibrahim dan Siti tu. Makno di apa di kampung pulau dan kel Imeh Johor.
1: Okey.
2: Buat ni apa ni meja extend ada di kampung pulau tu.
1: Aha.
2: Apa ni jurubah kita yang nama tu Safruddin Abdullah tu ada kampung Ondah Romau tu kan?
1: Saya bang.
2: Dan juga Tuan Haji Musa Jepun. Dan juga Pak Azizah Ramlan pada setting 3 tu. Ajah Nurnas Menteri Salam.
1: Ya. Yeah.
2: Labu Johnson tinggal di kan. Ucapan sama tengah hari.
1: Ya. Yeah.
2: Selamat makan tengah hari lah buat Azizi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abang Jazli Otai. Ataupun pendengar setia Negeri FM. Jom kita dengarkan lagu ini. DJ Dave, Kawan Setia dan juga Imi Kasina. Lagunya Tak Mungkin Kembali menghiburkan anda. Layan.

0: Negeri FM.
1: Okey, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Diam tak diam, 12.43 minit tengah hari sudah untuk kita bersama dengan ucapan-ucapan dan juga lagu-lagu pilihan yang diantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Dan seterusnya kita ada ucapan Abang Baha Anda, Feda Palong 8 Gemas Negeri 9, ucapannya nak dengar lagu Tak Suka Tak Apa by Screen Theater untuk hiburan sendiri dan semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan FB dan juga warga Ferda Panung 8, dan sama waktu dengannya pasukan pilihan saya Argentina, semoga terus maju jaya. Amboi, kita akan jumpa peringkat skor akhir abang, abang bahas Sabah, Brazil akan jumpa Argentina nanti. Okey, juga buat bonda Dayang Arpa Aman, anak-anak dan juga cucu tersayang, juga buat kadang-kadang pelanggai Latifah Omar, Kak Zaitun Syarif Palung 14, Abang Didi Gemas, Din Banjar, Palung 7, Ayah Aliman, Bas Palung 8 dan semua di mana juga semoga terhibur mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey? Terima kasih. Dan seterusnya, kita juga ada ucapan di TikTok Live. Antaranya orang Dumai yang masuk. Terima kasih orang Dumai, Jambik Jambor, Sivetintui masih ada lagi bersama dengan saya. Lagi siapa lagi ni? Abang Bahar pun tinjau-tinjau juga di bilik di TikTok Negeri FM. Terima kasih Vetri, terima kasih juga. Dan masih lagi kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya sehingga waktu ini dah 64K dah yang tap-tapkan skrin. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu Nasir Wahab. Ni lagu Kapah kita lah. Betul ya ke Maknam? Kapah lah lagu Maknam ni. Kita dengarkan bersama lagunya Ku Bawa Rahsia Hati Nasir Wahab. Jom kita layan dan juga Jitu Rindu Dalam Sengsara.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, ingat sampai bila-bila. Kita dah sampai berkunjung mesti lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM di WhatsApp di Negeri FM dan juga di TikTok Live Negeri FM. Dan saya nak berkongsi waktu azan zuhur bagi daerah Tampi dan juga Jempol 1.17 minit tengah hari, manakala waktu di daerah Jelebu, Kuala Pilah, Rembau 1.18, untuk daerah Polisen dan juga Seremban 1.19 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya sehingga ke waktu ini, dan Santai Negeri FM akan berakhir pada pukul 2 petang nanti. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera buat anda. Kita dengarkan lagu ini, Cici Faramida, Wulan Merindu, dan juga Grove Company, Akhirat Cinta, menghiburkan anda. Layan.

0: Demokrasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Stulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi pundi ya, khususnya di N44 Larkin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Gharibabadi memaklumkan Iran dan

ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan saya waktu ini dalam Santai at Negeri FM. Sedikit maklumat untuk anda yang berada di rumah pada malam ini, sesungguhnya ada satu program yang menarik yang boleh anda ikuti, iaitu Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuknya Membangun Generasi Al-Quran, akan bersiaran pukul 9 malam ini di TV1, bertempat di studio utama Yusof Komplek Islam Putrajaya. Jadi akan bersama dengan moderatornya Ustaz Omar Hariri Muhammad Daud, bersama dengan panelnya Ustazah Mastuya Syari, pengarah Darul Quran JAKIM, dan juga Dr. Muhammad Yusri Mazlan, Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, yang akan mengupaskan tajuknya Membangun Generasi Al-Quran pukul 9 malam di TV1. Baiklah, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada warga Negeri Sembilan yang akan berada di sekitar kawasan Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Negeri Sembilan ini, mana pada petang ini berlangsungnya Majlis Penyerahan Lesen Memandu, iaitu program My Lesen B2 peringkat Negeri Sembilan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Lok Siu Fook, Menteri Pengangkutan, pukul 2 petang nanti. Dan kepada warga Jabatan Angkutan Jalan ataupun JPJ Negeri Sembilan, selamat datang ke Kompleks Penyiaran bersama dengan mereka yang terpilih bagi program My Lesen B2 ini, okay? Jadi kepada anda, terima kasih terus setia bersama dengan sahabat saya DJ Fad, akan menemani anda mesti moncak potang dan mendengarkan kami di Negeri FM sehingga 12.30 malam nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu-lagu istimewa, lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda, untuk anda menggunakan tugasan di separuh masa kedua pukul 2 petang nanti. Selamat menyambut juga untuk anda. Selamat beristirahat. Dengarkan kami di Negeri FM.

92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Khamis. Macam biasa, untuk anda yang mendengarkan Negeri FM, dah masuk pukul 2, anda sedang mendengarkan Moncak Potang. Alright, hari ini bersama dengan saya pula lah, saya DJ Fad, hari ini menemani anda dalam Moncak Potang. Kita bersiaran dari jam 2 petang sehingga jam 6 petang, nak hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang masih lagi mendengarkan Negeri FM daripada pagi tadi sampailah sekarang ini, dan kena terus dengar, kena layan terus sampai pukul 6, sampai pukul 12 tengah malam pun. Sebab apa, memang ada baca-baca lagu terbaik dan juga banyaklah kita nak borak tentang info terkini juga tentang Piala Dunia 2026 yang pagi tadi baru je selesai, beberapa perlawanan di peringkat ke-32 terbaik kan. Jadi macam-macam lah yang kita nak kongsikan dengan anda. Sebab tu kena terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian. Apa kata untuk anda stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Beri bodoh dengan Grace Sky Morning, Cinta Gila Macam Potang.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri Bermian sampai bila-bila. Palung Terdalam dari Min Uncle Hussein featuring Adi Priyo baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Dah pun 2.32 minit petang sekarang ini. Apa khabar semua pendengar Negeri FM? Harapnya anda juga dalam keadaan yang baik kan? Mesti dalam sentiasa dalam keadaan yang positif. Bawalah sampai ke petang nanti kan. Lagi-lagi bila dengar lagu-lagu dalam Moncak Potang ni. Macam itulah kita nak, okay? Alright, Fad nak kongsikan dengan anda. Ini anda semua kena tahulah kan, berkenaan dengan penambahbaikan Budi Madani. Setakat ni kita tahu Budi Madani, tapi ada penambahbaikannya. Apa yang perlu kita tahu? Ini manfaatnya adalah berkenaan dengan pastinya harga petrol dan juga harga diesel lah. Di mana sebelum ini RM1.99 seliter, dan juga untuk diesel adalah RM2.10 seliter. Dan ini adalah satu peruntukan gabungan yang mana kita dapat menikmatinya sehingga 300 liter sebulan. Untuk kedua-duanya lah, RON95 dan juga diesel lah. Walaupun sekarang ini keadaan di dunia, begitu juga dengan krisis harga minyak kan, dan juga krisis di Asia Barat menyebabkan harga minyak mencanak-canak naik dan tidak tentu kan. Tetapi di Malaysia, alhamdulillah, Budi Madani telah pun ditambah baik. Jadi kita dapat menikmatinya dengan harga yang seperti biasa, seperti sebelum-sebelum ini kan. Kalau orang RON95 seliter macam dulu-dulu lah kan. Untuk diesel juga pun sama, RM2.10 seliter. Kalau sebelum ini mungkin kita berfikir sikit lah, kalau nak isi minyak kena kawal pergerakan dan sebagainya, kita kena merancang perjalanan kan, sebab harga minyak memang naik sangat-sangat mendadak. Tapi alhamdulillah untuk kali ini telah pun ditambah baik Budi Madani. Dan yang paling penting, cara gunanya pastinya lebih mudah dan pastinya sama sahaja dengan apa yang telah pun kita lakukan sebelum-sebelum ini. Masukkan MyCard kita dengan pengesahan secara automatik, kemudian kita boleh bayar dengan harga subsidi, dan juga boleh terus isi RON95 ataupun diesel. Alright, ini pastinya adalah untuk warga negara Malaysia sahaja. Tapi kalau ada dapat ada salah laku di tempat-tempat isi minyak di sebuah stesen-stesen minyak, jangan lupa untuk laporkan, okay? Sebab itu semua adalah tanggungjawab kita bersama sebagai rakyat ataupun warga negara Malaysia. Ini semua adalah subsidi untuk kita, dan pastinya ini adalah peruntukan dan juga manfaat yang perlu kita raikan. Bukannya kita berikan kepada warga negara yang bukan rakyat Malaysia. Okey, itu tanggungjawab kita sama-sama lah. Alright, nampak je, buat report terus. Beritahu dekat manager stesen minyak tu ke, macam tu. Okey, tapi kalau anda mungkin ada ucapan yang anda nak kongsikan petang ni, ataupun mungkin ada juga ada permintaan lagu yang anda nak buat, macam biasalah kan, hantarkan je di WhatsApp The Grey FM. Kejap lagi insyaAllah Fad cuba belanja mana yang Fad boleh selit, Fad akan selitkan untuk hiburan anda. Jadi macam biasa, hantarkan ucapan anda ataupun lagu permintaan anda di WhatsApp The Grey FM 0126030060. Kita ada harap palsu sekarang ini dari Apis featuring Musa Tira. Terus dengarkan Moncak Potang, asah moncak.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Mas Bruno kita dengan Prissy Doll. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Petang. Okey guys, kejap lagi tepat jam 3 petang macam biasa. Anda semua boleh dengarkan berita Negeri FM. Dan hari ini bersama-sama penyampai Suhaira Zamri. Dan insyaAllah bolehlah anda dapatkan berita dan juga update terkini. Terutamanya di Negeri Sembilan ni kan. Dan pastinya selepas itu anda akan terus berhibur bersama dengan Fad. Ada lagi 3 jam masa untuk kita berhibur sama-sama dalam Moncak Petang. Osah Moncak.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya. JPJ akan mengambil tindakan dengan menahan lesen vokasional PSVGDL serta menggantung lesen memandu sekiranya ujian saringan air kencing positif.
2: Tingkat pengangkutan juga akan turut dipertanggungjawabkan dalam memastikan pemandu yang digajikan mematuhi undang-undang. Kita akan lihat, ya, kita akan hantar juga laporan-laporan ini kepada pihak APAD untuk mengambil tindakan selanjutnya. Jadi kegagalan mematuhi syarat lesen atau menggaji pemandu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah boleh dikenakan tindakan termasuk penggantungan lesen pengendali.
1: Dato' Edi Fadli Ramli. Beliau berkata demikian pada sidang media operasi bersepadu dadah pemandu kenderaan perdagangan di Seremban malam tadi. Operasi bersepadu itu dilaksanakan bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Polis Diraja Malaysia, Agensi Pengangkutan Awam Darat, Puspakom, pihak konsesi Lebuh Raya serta Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Seramai 244 pemandu telah diperiksa setakat hari pertama operasi itu dilancarkan. Daripada jumlah tersebut, 22 orang dikesan positif dadah, ia membabitkan 14 kes positif syabu, 2 kes positif ganja dan 6 kes positif ketum. Dalam perkembangan sama, statistik penyalahgunaan dadah dalam kalangan pemandu kenderaan perdagangan kini berada pada tahap membimbangkan. Menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh, jenis dadah syabu dikenal pasti sebagai antara jenis dadah paling banyak digunakan oleh golongan berkenaan. Terbaru, penyalahgunaan ketum turut dikesan semakin menjadi pilihan. Menurut beliau, penggunaan bahan terlarang itu dipercayai bertujuan memberi tenaga tambahan kepada pemandu, khususnya bagi perjalanan jarak jauh. Jelasnya, perkembangan itu tidak boleh dipandang ringan kerana ia bukan sahaja membahayakan pemandu terbabit, malah turut mengancam keselamatan pengguna jalan raya lain.
3: Saya rasa benda ini sudah jelas, berlaku peningkatan. Dan ini untuk satu hari baru operasi dibuat oleh JPJ dan juga pihak kita. Tetapi indikatornya bahawa perkara ini bukan perkara yang main-main lah. Sudah sampai tahap serius. Dan bagi saya melihat kerjasama dengan pihak JPJ ini amat penting sekali lah. Membantu bukan saja di pihak untuk enforcement pihak JPJ, malah di pihak kita sendiri, di ADK. Kita perlu mengambil tindakan kepada mereka yang mengambil dadah semasa memandu, khususnya kenderaan perdagangan.
1: Dato' Ruslin Jusoh.
0: Edisi Nasional.
1: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel diluluskan setakat Selasa bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Kerajaan terus memperkukuh kesedaran keselamatan siber dalam kalangan generasi muda menerusi pelaksanaan program My Cyber Hero 2026. Semua negeri merekodkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang positif pada tahun 2025 dengan Johor mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 8.0% mengatasi kadar pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 5.2%.
0: Edisi Nasional.
1: Pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di negeri ini semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak serta pengendali stesen minyak. Rata-rata pengguna menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpandangan inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
4: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. kami yang guna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah, mengurangkan beban kos harian hidup.
5: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang kali guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
6: Setakat hari pertama ni, operasi berjalan dengan lancar lah dekat stesen minyak kami. Pengguna memberi kerjasama yang baik, lepas tu proses pengesahan MyCard juga tidak mengambil masa yang lama. Jadi dia lebih lancar lah.
7: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
8: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
9: Sedangkan hari ini, hari pertama pelaksanaan diesel ini, saya lihat proses pembelian diesel berjalan lancar. Pengguna yang layak hanya perlu membuat pengesahan menggunakan MyCard, dan urusan pengisian dilakukan dengan cepat tanpa sebarang masalah.
1: Muhammad Syahrul Nizam Alib, Muhammad Hafiz Sharif, Muhammad Syazwan Zafri Suhairi, Muhammad Razlan Muhammad Alwi, Pasupati Naharajan dan Nur Azwa Izani Zakaria. Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Berita Negeri FM Tuntas dan Padat. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dan dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila

Ya, penuh kebimbingan sampai bila-bila. Itu dia legendary Alino dan Mastura. Joget Negeri Sembilan. Nah, baru sahaja menghiburkan anda. Jadi anda semua masih lagi dalam moncak potang. Osah moncak eh. Hari ini Fad pula lah yang teman anda. Kalau biasa eh, Wan Nen Terbabu kan. Hari ini cucu eh pula. Apat pula yang akan menemani anda hingga jam 6 potang nanti. Alright. Dan pastinya Fad dekat sini menunggu juga untuk pendengar kita hantarkan ucapan ataupun ada yang nak buat permintaan lagu, mungkin nak layan lagu-lagu yang dia suka petang ni kan. InsyaAllah cuba selit Fad akan cuba selit-selitkan lah sekejap lagi. Macam rakan pendengar kita ni, selamat petang DJ Fad katanya. Selamat petang juga Kak Lina Aitam. Okey, katanya tengah buat kuih gulung petang ni sebab nak bawa pergi masjid. Sambil masak kat masjid tu boleh lah kan, AJK masjid sama-sama makan kuih ni nanti. Wah, alhamdulillah, banyak pahala akak ni. Kan, yelah, sediakan kuih gulung. Siap hantar lagi gambarnya. Kita kat konti ni lapar je tengok eh kan. Kuih warna hijau dalam yang ada isi kelapa manis kan. Betul tak Kak Lina Hitam? Okey, terima kasih Kak Lina. Harapnya yang datang masjid tu pun rezeki mereka lah. Kan, siapa-siapa yang datang nak solat kan, ada rezeki merasalah air tangan kuih gulung Kak Lina Aitam kita ni. Cuma itulah, tak tahu masjid mana yang pergi eh. Memang kena tokoh lah. Siapa yang ada rezeki tu bolehlah jumpa Kak Lina ni, minta kuih gulung satu. Alright. Itu Kak Lina kita yang tengah dengar Negeri FM katanya. Terima kasih Kak Lina. Dan mungkin ada akak-akak, abang-abang yang lain juga yang tengah dengar Negeri FM. Mungkin ada ucapan juga nak kongsikan. Ucapan selamat potang kau. Nak kongsi pasal bola kau, tengok bola pagi tadi kan, terkobik-kobik mata eh, sampai sekarang tengok bola tu kan. Yelah, sekarang dah perikat kalah mati. Jadi bila perikat kalah mati ataupun sekarang kita panggil kalah singkir kan, itu memang sangat-sangat mendebarkan lah. Sehingga kan ada pasukan-pasukan di Piala Dunia ni yang dikatakan pasukan pilihan, yang biasa masuk Piala Dunia. Yang memang hebat lah kan, tiba-tiba tewas dekat pasukan yang orang kata besa-besa je. Macam itulah kan. Apapun, Fad menantikan ucapan anda. Kejap lagi Fad bacakan. Kalau ada yang buat permintaan lagu, insyaAllah Fad akan cuba selitkan daripada sekarang ni sampai lah pukul 6 petang nanti. Kita cuba untuk selitkan lagu-lagu permintaan anda, untuk menghargai anda yang selalu dongah, selalu menoman kami di The Career FM. Alright, tapi sekarang ni kita ada lagu baru dari Aizat Amdan featuring SOG, sekumpulan orang gila. Ajar aku katanya. Macam batang.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Black Graven, ingat sampai bila-bila. Itu dia Siza dengan Kill Bill, baru saja menghiburkan anda. Masih lagi Fat teman anda untuk moncak petang hari ini sampai pukul 6 petang macam biasalah. Okey, dan untuk hari ini kalau Fat tengoklah di kompleks penjaran Tuanku Muhammad di Sungai Gadut ni, dekat konti Negeri FM ni kan, memang cuacanya alhamdulillah cerah saja kan, sedang elok lah orang kata kalau nak buat aktiviti petang-petang macam ni. Tapi kan kalau Fat tengok sendiri di laman Map Malaysia, ceritanya lain pula. Okey, sebab kalau di seluruh Negeri Sembilan untuk hari ini, untuk Khamis ni kan, kalau pagi tadi hujan di beberapa tempat. Tapi untuk petang ini sebenarnya dikatakan ataupun diramalkan lah ribut petir di beberapa tempat. Cuma di kawasan pedalaman lah. Patutlah macam tak teli aja kan, laporan cuaca ni dengan cuaca di Sungai Gadut ni. Sebab dekat Sungai Gadut ni alhamdulillah cuacanya cerah. Tapi untuk setakat inilah, petang nanti kita tak tahu lagi. Dan untuk di kawasan pedalaman mungkin ribut petir, mungkin juga hujan lebat. Jadi anda boleh periksa jugalah kan keadaan ataupun cuaca lah dekat sekeliling di kawasan sekitar anda. Okey. Dan untuk malam ini pula dikatakan hujan di beberapa tempat juga di kawasan pedalaman. Okey. Jadi nak buat apa-apa aktiviti, kena tengok cuaca dulu sesuai ataupun tidak. Begitu juga dengan yang bekerja, terutamanya yang naik motosikal ke, sebab bila hujan susah nak bergerak kan. Ataupun yang bekerjanya dekat atas jalan raya ni, untuk abang-abang, kakak-kakak rider kita, yang hantar makan, yang hantar barang-barang kan, ataupun yang pilot darat kita, bawa lori ke, bawa van, apa-apa kenderaan sajalah, kan. Selamat bekerja saya ucapkan untuk semua pilot-pilot darat kita. Dan pastinya harap anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang ada dalam Moncak Potang hari ini. Kalau nak hantar ucapan pun boleh macam biasa, hantarkan ucapan anda, kan, bekerja dekat mana hari ini, nak ke mana, boleh kongsikan terus ke WhatsApp Negeri FM. Okey, 012-603-0603. Kita ada ingat daripada Alif sekarang ini untuk anda dalam Moncak Potang.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hai semua, nak kongsi apa itu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Menegra FM ingat sampai bila-bila. Ini pun legend juga ni. Flybeats, mengapa perpisahan yang kau pinta? Baru saja bagi berkan anda kan. Kadang-kadang mungkin ada yang dengar mocap petang hari ni lain betul lah. Kan, iyalah kalau dah namanya DJ Fat lain lah sikit kan daripada yang biasa. Tapi, bukanlah nak kata lagu-lagu baru je yang ada sehingga jam 6 petang ni. Okay, lagu lama pun saya tak lupakan juga tau. Sebab memang lagu-lagu ni pun lagu-lagu pilihan lah kalau kita pergi karaoke. Lagi-lagi dengar dalam kereta tu kadang-kadang mengantuk tu pun boleh hilang sebab boleh nyanyi sama-sama kan. Jadi jangan risau, siapa-siapa yang nak buat permintaan lagu tu, apa kata hantarkan je lagu permintaan anda. Okay, dekat WhatsApp Negeri FM, hantarkan di 012-603-0603. Nanti Fat cuba belanjalah, selit-selitkan dalam playlist kita sehingga jam 6 petang nanti. Okay, dan Fat nak kongsikan berita baik untuk peminat sukan permotoran. Okay, sebab apa? Lita antarabangsa Petronas Sepang dipastikan akan terus bergema dengan deruman enjin jentera MotoGP. Ini untuk anda semualah yang suka tengok ataupun minat dengan MotoGP ni. Kalau kita tengok daripada laman rasmi MotoGP, Malaysia telah pun disahkan akan kekal berada dalam kalender MotoGP bermula dari tahun 2027 sehingga 2031. Maknanya tahun ni belum lagi. Tapi tahun depan, inilah masa dia. Okay? Dan ini berikutan dengan kontrak barulah yang telah pun mendapat kelulusan daripada kerajaan Malaysia. Dan untuk anda yang mungkin jarang-jarang untuk ikuti MotoGP punya perkembangan kan, kalau nak tahulah antara fakta menariknya di mana Malaysia telah pun mula untuk menjadi tuan rumah untuk sukan ini yang paling mendebarkan di dunia ni sebenarnya sejak tahun 1991 lagi. Dan selepas itu Lita antarabangsa Petronas Sepang telah pun mengambil alih peranan tersebut sebagai penganjur pada tahun 1999. Jadi kehadiran sukan ini terus pun berkembang pesat sehinggalah penganjuran Grand Prix Malaysia yang kini diiktiraf sebagai salah satu acara sukan terbesar di Asia Tenggara. Fak tahu ramai yang minat motor kan dekat Malaysia ni, terutamanya MotoGP kan. Mesti adalah orang kata pelumba-pelumba yang diminati kan. Jadi untuk anda yang peminat-peminat MotoGP yang tegar ni kan, kalau dah tak sabar untuk merasai sendiri kemeriahan perlombaan MotoGP, dah boleh mula merancang daripada sekarang lah. Sebab Grand Prix MotoGP Malaysia 2026 dijadualkan bakal berlangsung dari 30 Oktober hingga 1 November ini. Dah semakin dekat tarikhnya. Dekat mana lagi kalau bukan di Lita Antarabangsa Petronas Sepang lah. Jadi apa kata untuk yang peminat-peminat tu boleh merancang siap-siap dan terus berikan sokongan yang padu kepada industri sukan permotoran negara. Tak sabar rasanya kan nak tengok aksi-aksi pelumba-pelumba kegemaran masing-masing dekat Lita Sepang. Lita Sepang berderum kembali guys dengan bunyi MotoGP. Cewah. Alright, itu yang boleh Fad kongsikan untuk anda setakat ini. Jadi ada banyak lagi yang Fad nak kongsikan dengan anda pastinya dalam ruangan ini, dalam moncak potang daripada sekarang sampai pukul 6 petang. Sebab tu kena terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Moncak potang.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri SM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: masuklah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu di Dunia dengan Kuala Lumpur. Itu tajuk lagu dia lah. Nama band dia Dunia. Alright, lagu ini baru sahaja menghiburkan anda semua dalam Moncak Petang. Dah pun 4.17 minit petang sekarang ini. Selamat petang saya ucapkan buat semua. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nagari FM. Kena ingat sampai bila-bila. Frekuensi pun tak susah nak ingat dah kan. 92.6, 95.7, 107.7. Ada tiga je. Alright, dan untuk sekarang ini saya nak bagi tahu dengan anda semua, mungkin ada yang terlepas pandang, tak perasan, tetapi Sara ataupun sumbangan asas ramah bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard ya, dan akan bermula 1 Julai 2026. Semalam. Okey, pergi cek cepat dah dapat ke belum. Tapi kalau anda layak lah untuk menerima Sara bulanan kan. Dan lebih menarik lagi, untuk kali ini penerima Sara boleh menggunakan Sara untuk membeli lebih 140,000 pilihan barangan keperluan asas. Ada sebenarnya 15 lagi kategori barangan yang telah pun diluluskan boleh menggunakan Sara. Kalau sebelum ni tak boleh, sekarang dah boleh. Tapi kena tengoklah dulu kan, sama ada anda dah dapat ke belum Sara bulanan. Sara bulanan ni untuk penerima STR, yang mana isi rumahnya dapat RM100, untuk warga emas dapat RM50, dan untuk bujang akan dapat RM50. Untuk penerima STR dan juga ikasih pula lain sikit, dia ada banyak sikit. Isi rumah akan dapat RM200, warga emas RM150, dan untuk orang-orang bujang macam saya akan dapat RM100. Macam itu. Okey, dan cara-cara nak belinya memang mudah lah kan. Saya rasa ramai yang dah tahu, tapi saya kongsikan lagi sekali, mana tahu mungkin ada yang terlupa kan. Pertama sekali, pergilah cari dulu barang-barang keperluan, pergi shopping dulu. Lepas tu, masa nak bayar nanti, tunjuk MyCard untuk pengesahan. Lepas tu imbas kod barangan, dan bayar tu menggunakan IC kita. Okey, dan jangan lupa untuk simpan resit lah, untuk kita semak yang mana boleh guna, yang mana tak boleh guna. Biasanya dekat kaunter tu memang juruang tu atau cashier tu dia akan bagi tahulah. Dan ini dah dia 15 kategori barangan baru yang telah pun diluluskan boleh menggunakan Sara selepas ini. Kalau sebelum ini tak boleh, tapi sekarang sudah boleh. Okay, di mana barang-barang tersebut adalah beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mie, macam mie kuning macam tu kan, pun boleh juga. Tepung, minuman-minuman, bahan perasa pun dah boleh sekarang ni. Makanan dalam tin, produk penjagaan diri, yang ini mungkin kategori barulah. Ubat-ubatan dekat kaunter pun boleh guna Sara. Keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah, dan juga makanan sejuk buku atau frozen, semua pun dah boleh guna Sara. Jadi pergi semak kelayakan ataupun baki terkini anda di sara.gov.my ataupun aplikasi Baik Kasih. Dah dapat, alhamdulillah, gunalah dengan sebaiknya. Semoga dapat membantu anda mengharungi hari-hari yang akan datang. Cewa. Alright, sekarang ni jom kita berhibur dulu dengan Haziq Razbi, Zuraida, Moncak Petang.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Menegar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu dari One Avenue Band. Jangan pergi, baru saja menghiburkan anda. Begitu juga dengan anda semua, jangan pergi meninggalkan frekuensi ini. Masih lagi dengarkan frekuensi yang sama, 92.6, 95.7 dan 107.7. Drama je lebih kan si Afad ni kan. Biasalah kan nak hiburkan anda, macam gini lah cara je. Yang penting anda semua terhibur dengan lagu-lagu terbaik yang saya belanja, yang saya siarkan untuk hari ini. Dan ada juga, jangan lupa untuk terus kekal positif dan terus ikuti kami di platform media sosial Negeri FM Official. Kalau nak tahulah kan apa-apa perkembangan daripada Negeri FM, dekat program-program ataupun event-event mana yang akan kami datang, semuanya boleh tengok dekat media sosial kami. Okay? Dan seketika nanti akan masuknya waktu solat fardu asar sekejap sahaja lagi di Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 4.40 minit petang. Jadi saya mewakili tim Moncak Petang nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua sekejap lagi. Sekarang ada dalam diam Mojek Hafiz, Zainakal dan Zami Haris. Moncak Potang, Osah Moncak.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health, and let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. These are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Stulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan kesihatan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas simakan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan. Bagi melengkapkan kebangkitan dramatik, Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibn Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allah.

0: Ya, Bergerak FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam moncak petang saya ucapkan buat semua. Hari ini edisi Khamis 2 Julai 2026, 16 Muharram 1448 Hijrah. Saya DJ Fat yang akan menemani anda untuk moncak petang dari jam 2 petang tadi sampailah sekarang ini. Kita dah pun berada di jam yang terakhir dah pun. Kan ini sekarang dah 5.22 minit petang. Ini jam yang terakhir untuk moncak petang. Jadi apa kata untuk anda terus dengarkan moncak petang hari ini. Macam biasalah dekat frekuensi kita kan. Di 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian. Macam biasa juga, boleh stream je di mana-mana saja anda berada. www.rtmclick.rtm.gov.my. Tapi kalau nak lebih mudah, nak lebih senang akses, apa kata anda muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan di App Gallery lah, di telefon pintar anda kan. Bukan saja boleh dengar di Grand FM dekat mana-mana saja, tapi anda juga boleh layan aksi-aksi dalam Piala Dunia 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasminya. Boleh saksikan di RTM Click. Nak pasang dekat TV, nak pasang dekat komputer ke laptop ke, tengok dekat handphone je pun boleh. Dekat mana-mana saja boleh enjoy layan Piala Dunia 2026. Pada masa yang sama, layan Negeri FM pun boleh di mana-mana saja anda berada. Alright, terus dengarkan moncak petang. Kita senyum-senyum dulu dengan Aziz Harun, Negeri FM.
1: Senyum-senyum selalu, senyum-senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, yep, Dr. FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Mas Doh dengan Perih Jerih. Baru saja menghiburkan anda. Dan sekarang Fad nak cerita jugalah tentang Perih Jerih untuk pasukan-pasukan yang bermain di pentas Piala Dunia 2026 di peringkat ke-32 terbaik. Di mana perlawanan pada pagi tadi, siapa yang menonton? Okey, di mana perlawanan England bertemu dengan Republic Democratic of Congo, dan keputusannya England berjaya untuk menewaskan Congo dengan 2-1. Okey, untuk perlawanan ini bermulanya pasukan Congo dulu yang berjaya untuk menjaringkan gol di minit yang ke-7 di awal permainan. Gol hasil jaringan dari B Kibambe Chipenga. Okey, kemudian di separuh masa yang kedua, Harry Kane menyamakan kedudukan di minit yang ke-75 dan kemudiannya di minit yang ke-86 sekali lagi Harry Kane berjaya untuk menjaringkan gol dan seterusnya mencatatkan keputusan yang memihak kepada England. 2-1, England berjaya untuk ke peringkat seterusnya, 16 terbaik. Okey, dan kemudian ada perlawanan yang ditunggu-tunggulah. Okey, antara perlawanan tumpuan untuk pagi tadi, yang mana Fad pun dapat menyaksikan perlawanan ini, tapi last-last minute tertidur. Mesti ada juga kan anda yang macam tu juga. Okey, di mana perlawanan ini sebenarnya pada mulanya Senegal berjaya mendominasi permainan. Selepas di minit yang ke-25, Habib Diarra berjaya untuk menjaringkan gol. Kemudian di separuh masa yang kedua, Ismail Assar berjaya juga untuk menjadikan gol kedua buat Senegal di minit ke-51. Dan sekaligus peminat-peminat Belgium nyata resah lah kan. Dan kemudiannya di babak-babak akhir pada minit ke-86, Romelu Lukaku menjadikan satu gol untuk Belgium. Kemudiannya juga di babak akhir minit ke-89, Yuri Tielemans menyelamatkan Belgium dan membawa permainan ke extra time. Kemudiannya Yuri Tielemans sekali lagi dihadiahkan penalti dan kemudiannya berjaya untuk menjadikan penalti tersebut di minit yang ke-120 tambah 5. Maknanya dah extra time, tambah lagi extra time Yuri Tielemans. Dihadiahkan penalti, kemudiannya Belgium berjaya untuk menundukkan pasukan Senegal dengan 3-2. Kemudian dia pastinya Belgium terus mara ke peringkat 16 terbaik. Dan satu lagi perlawanan, iaitu tuan rumah daripada USA ataupun Amerika berjaya menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0. Alright, pada mulanya pasukan USA berjaya untuk menjadikan gol pertama mereka di minit yang ke-45 sebelum separuh masa. Ngam-ngam aja di hujung-hujung dengan hasil jaringan Folarin Balogun. Kemudiannya mereka bermain bola gol yang berjaya menjadikan gol di minit ke-45 tadi, di minit ke-64 dihadiahkan tau kad merah. Terus terkeluar, baru je jaringkan gol dah kena keluar pula kan. Tapi di minit yang ke-82, Malik Tillman berjaya menambahkan gol buat pasukan USA dan kemudiannya keputusan 2-0 terus sehingga ke penamat. Itulah dia perlawanan-perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi untuk FIFA World Cup 2026 peringkat ke-32 terbaik. Dan ada lagi perlawanan beberapa lah yang tinggal untuk peringkat yang ke-32 ni, perlawanan-perlawanan yang akan bermain pagi nanti. Okay, kejap lagi Fad kongsikan dengan anda. Sebab sekarang kita nak tengok dulu pasukan-pasukan yang berjaya mara ke peringkat 16 terbaik dan perlawanannya waktu bila, pukul berapa, dia Fad nak kongsikan dengan anda. Okay, di mana tuan rumah Canada akan bertemu dengan pasukan Morocco ataupun Maghribi. Ini saya rasa salah satu perlawanan yang ditunggu-tunggu juga. Ini perlawanan ini akan dijalankan pada 5 Julai nanti, hari Ahad, pukul 1 pagi. Okey, kemudiannya pada pukul 5 pagi pula Paraguay akan bertemu Perancis pada tarikh yang sama juga. Okey, untuk 6 Julai pula ini juga perlawanan yang ditunggu-tunggu. Seteru di antara Erling Haaland dan juga Vinicius Junior, Brazil menentang Norway yang akan bermula pada pukul 4 pagi. Ui, lambatnya. Ingatkan pukul 1 tapi pukul 4 rupanya. Tak apalah kan, kita kena bertabahlah. Okey, untuk bulan ni kan, sebab nak habiskan Piala Dunia 2026 ni, nak habiskan demam bola ni dulu. Selepas itu pukul 8 pagi satu lagi pasukan tuan rumah, iaitu Mexico bertemu dengan pasukan yang baru je menang semalam, England, pada pukul 8 pagi. Alright, itu peluangan-peluangan yang dah confirm untuk ke peringkat 16 terbaik. Tetapi ada lagi 3 perlawanan yang belum lagi diisi dan pastinya akan diisi oleh pasukan-pasukan yang akan terus mara ke peringkat ke-32 terbaik yang belum lagi bermain. Macam pagi ini, anda jangan lupa untuk saksikan perlawanan di antara Spain. Spanyol bertemu Austria pada pukul 3 pagi dan pada pukul 7 pagi pula antara, ini bukan antara lah, memang perlawanan yang ditunggu-tunggu, tetapi ialah kan main pukul 7 pagi. Tapi okeylah, yang tak tengok perlawanan malam tu boleh tidur awal, boleh bangun awal, boleh tengok Portugal bertemu dengan Croatia. Pasukan mana yang akan berjaya mara ke peringkat 16 terbaik? Adakah pasukan Cristiano Ronaldo ataupun pasukan Modric? Kan gitu yang kita akan nantikan. Alright, dan kemudiannya pukul 11 tengah hari pula, Switzerland akan bertemu pasukan Algeria. Alright, jadi itulah dia peluangan-peluangan yang bakal berlangsung. Jadi jangan lupa untuk saksikan aksi-aksi Piala Dunia ini bersama-sama kami di RTM, di saluran Sukan Plus, saluran OK dan juga saluran khas Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa juga untuk buat turun aplikasi RTM Klik. Kan kadang-kadang tengok dekat website aja, buat turun je lah terus, lebih senang kan. Boleh register siap-siap, lepas tu boleh tengok Piala Dunia dekat mana-mana sahaja anda berada, bila-bila bahasa sahaja. Buat turun di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus dengarkan Moncak Petang. Osah Moncak.
1: Play football.

0: Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Betul Rafish dan juga VE. Hayalan baru saja menghiburkan anda. 5.58 minit petang sekarang ini. Okey, Fad masih lagi dekat sini menemani anda untuk mengucap petang. Tapi itulah dia, masa mencemberui kita. Klise kan? Memang masa dah tamatlah untuk segmen ini bersiaran di Negeri FM. Dan pastinya sekejap lagi anda akan terus berhibur bersama-sama rakan saya pula, DJ Has, untuk ekspresi Negeri FM dari jam 6 petang sehingga jam 12 tengah malam. Untuk saya, bagi mengucap petang edisi Khamis 2 Julai ini, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya DJ Fad. Assalamualaikum. Bye-bye guys. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Hafiz Suhaib, Nokta Cinta. Jumpa lagi. Bye-bye.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Apa khabar anda petang ni? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik, sehat dan dipermudahkan setiap urusan. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM untuk menemani petang hingga malam anda. Sama ada anda sedang memandu pulang, masih bertugas ataupun tengah santai bersama insan yang tersayang. Terima kasih juga kepada DJ Fat yang telah menemani anda dalam muncak petang tadi. Dan sekarang bermula daripada pukul 6 petang hingga 12.30 malam, saya Has akan menjadi teman anda dalam ekspresi. Petang ni kita sembang santai, berkongsi info menarik, cerita-cerita yang dekat di hati dan juga tentunya lagu-lagu yang terbaik untuk menceriakan hari anda. Jadi ke mana saja haluan anda hari ini, biar Negeri FM terus menjadi teman setia. Kita mulakan lagu seterusnya daripada Datuk Siti Nurhaliza, Seluruh Cinta. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Gemam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik pendengar, ada info penting buat warga Negeri Sembilan yang ingin membuat semakan kelayakan subsidi petrol RON 95 dan diesel. Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN akan mengadakan pembukaan kaunter khas bagi semakan kelayakan diesel serta permohonan kelayakan tambahan subsidi RON 95 dan diesel. Kaunter ini akan dibuka pada 4 dan 5 Julai 2026 iaitu Sabtu dan Ahad bermula jam 9 pagi hingga 3 petang. Lokasi yang terlibat adalah Lembaga Hasil Negeri Sembilan di Menara Zurich, Seremban, UTC Ampangan serta semua cawangan hasil satelit Negeri Sembilan iaitu di Nilai, Port Dickson, Kuala Pilah, Jempol dan Tampin. Jadi pada anda yang ingin menyemak status kelayakan atau mendapatkan bantuan berkaitan permohonan subsidi RON 95 dan diesel, bolehlah hadir ke mana-mana kaunter yang berdekatan. Untuk maklumat lanjut, anda juga boleh melayari portal rasmi Budi Madani di budimadani.gov.my atau laman web hasil. Jangan lepaskan peluang ini. Semak kelayakan anda dan pastikan segala urusan dapat diselesaikan dengan mudah. Teruskan bersama kami di Negeri FM dengan lagu seterusnya daripada Tomok, Bekas Kekasih. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas ekspresi Negeri FM. Pendengar, bila sebut tentang setia, ramai yang terus terfikir tentang pasangan. Tapi sebenarnya setia itu lebih luas daripada sekadar cinta. Setia juga bermaksud kita tetap bersama ibu bapa ketika mereka semakin berusia. Tetapi menghargai sahabat yang sentiasa ada saat susah dan senang. Malah setia pada impian walaupun perjalanan menuju kejayaan itu bukan mudah. Kadang-kadang hidup mengajar kita bahawa bukan semua orang akan kekal bersama. Ada yang hadir sekadar singgah, ada yang datang untuk mengajar kita sesuatu dan ada yang benar-benar memilih untuk terus bersama walaupun apa pun keadaannya. Sebab tu kalau hari ini masih ada insan yang sentiasa bertanya khabar, mendoakan kita atau tetap berada di sisi kita ketika kita jatuh, hargailah mereka. Kesetiaan bukan diukur ketika semuanya indah, tetapi ketika kita diuji dan mereka masih memilih untuk tetap bersama. Jadi hari ini saya nak tanya kepada anda, siapakah insan yang paling setia dalam hidup anda? Mungkinkah ibu, ayah, pasangan, sahabat ataupun mungkin diri sendiri yang tidak pernah berputus asa meneruskan kehidupan? Kalau ada, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada mereka. Kadang-kadang satu penghargaan yang ikhlas lebih bermakna daripada 1,000 hadiah. Teruskan bersama khas dengan lagu daripada Fauzia Latif, Setia Ku Korbankan, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, hanya yang terbaik.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu daripada Sixth Sense, Yang Sempurnakan Ku. Ha, menemani anda hingga ke jam 6.53 minit petang. Masih bersama Has dalam ekspresi. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.26 minit malam. Semoga masuknya waktu maghrib ni menjadi ruang untuk kita berhenti seketika daripada kesibukan menunaikan solat dan memperbanyakkan doa agar sentiasa urusan dipermudahkan. Dan pada anda yang masih memandu, berhati-hati di jalan raya. Utamakan keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Kita layan dulu lagu daripada Rina Niki dengan Erat yang akan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Hai, dengarkan saya, Aira, DJ AI Music FM, menemani siang dan malam anda di musicfm.rtm.gov.my.

0: Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman khas dalam ekspresi Negeri FM, 6 petang hingga 12 tengah malam. Pendengar yang saya hormati, lepas maghrib ni suasana terasa sedikit berbeza. Ada yang baru selesai menunaikan solat, ada yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, dan ada juga yang masih meneruskan perjalanan mencari rezeki. Walau sesibuk mana pun hidup kita, cubalah hadiahkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Letakkan telefon seketika, berbual dengan ibu dan ayah, peluk anak-anak atau sekadar bertanya khabar pasangan. Kadang-kadang perkara yang paling dirindui bukanlah hadiah yang mahal, tapi perhatian yang ikhlas dan masa yang diluangkan bersama. Kalau ibu bapa kita masih ada, hubungilah mereka malam ni. Kalau mereka sudah tiada, jangan lupa kirimkan doa, kerana kasih sayang tidak pernah berakhir walaupun dipisahkan oleh waktu. Semoga malam ni membawa ketenangan, keberkatan dan mengingatkan kita bahawa kebahagiaan sebenar bermula di rumah bersama insan yang kita sayang. Teruskan bersama Has dengan lagu seterusnya daripada Khatijah Ibrahim, Kupendam Sebuah Duka, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Buat muslimin dan muslimat, Faktor Azan Isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson hari ini adalah pada pukul 8.41 minit malam. Semoga kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk menunaikan solat, berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan. Dan pada anda yang masih berada di jalan raya, pandulah dengan cermat kerana ada insan yang sedang menanti kepulangan anda di rumah. Selepas ini kita layan dulu lagu daripada Siti Nurhaliza, Bicara Manis, Menghiris Kalbu, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan Has menemani malam anda di Ekspresi. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Negeri FM. Sama ada anda masih memandu, tengah bertugas ke, berehat di rumah atau sedang menikmati makan malam dengan tenang bersama keluarga. Sebentar lagi kita akan bersama berita utama 9 malam dari Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selesai saja berita, nanti saya akan kembali menemani anda dengan lebih banyak lagu, perkongsian menarik dan sembang santai yang dekat di hati. Sementara menantikan berita, kita layan dulu lagu daripada Bella Astila dan Didi Astila, Bermanja-Manja. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, rangka Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesennya. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia di-matchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati ke jalan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut, disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Bukan terlalu laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan? Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan Nas dalam ekspresi malam ni Negeri FM. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM sebagai teman malam anda, sama ada di rumah, di tempat kerja mahupun ketika sedang memandu. Jangan lupa ikuti Facebook, TikTok, Instagram dan platform media sosial rasmi Negeri FM untuk pelbagai info terkini, video menarik, aktiviti semasa dan macam-macam lagi perkongsian yang eksklusif. Kalau anda nak lagu kegemaran, nak kirimkan ucapan, buat dedikasi istimewa atau sekadar nak bersembang dengan saya malam ni, terus WhatsApp ke konti kita di 012-603-0603. Terus kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 atas stream. Terus melalui RTM Klik di mana-mana sahaja anda berada. Kita layan dulu lagu dari permintaan daripada pendengar kita, Rango Zain, Kekasih Syurgawi, dengarkan di Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Nabil Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Anhas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Buat peminat bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026 kini benar-benar memasuki fasa paling mendebarkan. Setiap perlawanan kini ibarat sebuah final. Tiada lagi peluang kedua. Menang terus mara. Kalah, impian menjulang trofi dunia pun berakhir. Antara keputusan tumpuan awal pagi tadi, England berjaya mengesahkan tempat kepusingan seterusnya selepas menewaskan Kongo 2-1 dalam aksi sengit hingga whistle penamat. Turut mencuri perhatian, Amerika Syarikat melangkah bergaya kepusingan seterusnya selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 2-0. Manakala Belgium pula menghadiahkan aksi paling dramatik apabila bangkit menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Satu perlawanan yang penuh debaran dan tidak mudah dilupakan. Dan debaran itu masih belum berakhir kerana selepas ini peminat bakal disajikan dengan beberapa lagi pertembungan hebat. Antaranya Portugal akan melawan Croatia, Spanyol akan menentang Austria, manakala Switzerland akan melawan dengan Algeria. Siapa yang akan terus melangkah ke suku air dan siapa pula yang akan terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada pentas Piala Dunia? Sama-sama kita nantikan. Jadi pasukan pilihan anda yang masih bertahan atau sudah tersingkir, boleh WhatsApp ke konti, kita boleh berak-berak 012-603-0603. Kita layan dulu permintaan daripada pendengar kita, daripada Wings, dengan Sejati, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama dangdut pun ada.
4: Kejap. Bollywood pun layan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Stesen seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih pada anda yang masih setia bersama dengan Negeri FM. Sama ada yang sedang berehat di rumah, masih memandu atau sedang menyelesaikan urusan malam ni. Sebentar lagi kita akan bersama berita utama 11 malam dari Angkasa Sempuri untuk kita ikuti perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selesai saja berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi malam dengan lebih banyak lagu, perkongsian menarik dan sembang santai yang dekat di hati. Sebelum tu kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar kita, JJ, Perjalanan ke Syurga. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Terima kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri. Kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakyat-rakyat Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam, Budi Madani, Ron 95.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadla Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
3: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
4: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke atas sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindiket pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut citaan Jabatan Polis Bandar Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusannya untuk mengadakan rundingan dengan Israel walaupun menerima bantahan daripada kumpulan Hezbollah. Presidennya Joseph Aoun menegaskan usaha itu bukan satu pengkhianatan sebaliknya pendekatan diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Aoun dalam perkara itu berikrar untuk tidak menyerahkan walau seinci pun wilayahnya kepada Zionis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi jam yang terakhir. Buat peminat sukan rugby, berita baik untuk anda. Bermula esok hingga 5 Julai, Kejohanan Johor 7 Series 2026 kembali berlangsung di Stadium Rugby Johor Mount Austin dengan penyertaan 24 pasukan dari 4 negara iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand. Sebanyak 6

aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja ekspresi malam bersama dengan Has untuk malam ni. Jika ada perkongsian yang memberi manfaat, syukur alhamdulillah, dan andai sepanjang bersiaran ada kekurangan atau ketelanjuran kata, saya pun jutaan maaf. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Belum undur diri, saya akan mainkan sebuah lagu daripada Ella dan Awi dengan Baldu Biru. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.

0: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM klik secara percuma. Jangan lupa tau.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM.
3: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 9 terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Buruh Hantu. Saya akan temankan anda, Aizat Azam di sini. Temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya, Reza Zikri, yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi, anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia, dan banyak lagi.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan, dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya, Aizan Azam, yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ya, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu, manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau, termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi ini, Jumaat 3 Julai 2026. Dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Great Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Joli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Jangan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Lina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini. Teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dulu lah. Zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni. Sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita. Mengembalikan kenangan. Ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini. Dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesilakan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama dengan kami.

Parti terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang, terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini, penghampiran stesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tun Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ini dia lagu daripada kumpulan Haka, Biar Betul, menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersarapan kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat yang terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang, jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT.

www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiap ketugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati. Nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru, walaupun kenderaan tak banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan saya bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: sama lain.
1: Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia setia dengan Nabi tapi dia miskin, ilmu banyak. Last sekali isteri dia nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa, wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah tabarakallah, makanya ayuhal mustami'un al-kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluargamu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi ke abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab, dia kata pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh. Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan, maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu tu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian, masya Allah tabarakallah, lahuma ajran, mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajran sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajran qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ni tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mualaf tuan-tuan. Berapa ramai mualaf masuk Islam nak keluar balik jadi kafir tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya, tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, saya nak bagi tahu, kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabilhasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita kata ustaz, saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku wahai Allah Subhanahu wa Taala sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, ustaz, apa doa you ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu, pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan, rendam, minum, buat macam detox,

Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid, tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga, tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni, haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia, tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni, tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia. Muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana, tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya beritahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan, tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni, ustaz ni cakap kat saya, Syekh, aku kalau dapat seorang anak cukuplah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan Masya Allah Tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak, tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم

kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara,

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: 3FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM, Rada Pagi buka siaran edisi Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini bertemankan Zoo sampai pukul 10 pagi nanti, okey? Buat anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda, tak kira lah di mana jua anda berada, harapnya semua dalam keadaan yang baik saja pagi ni, okey? Sebentar tadi azan subuh dah pun berkumandang untuk kawasan Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 5.55 minit pagi. Hari ini syuruk pada pukul 7.07 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat Islam, Zul dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: lah apa ia ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh, yo, kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.

0: Hai kau sat ni.
1: Tenang awan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kami ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah. Salam Jumaat penghulu segala hari. Terima kasih buat anda semua yang sekarang ini dengarkan kami, tak kiralah menerusi 3 frekuensi atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM. Klik Zul nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana terus jadikan The Great FM sebagai peneman anda. Baiklah, ini hari Jumaat kan. Apapun urusannya, apapun perancangannya, Zul doakan agar semuanya berjalan dengan lancar, terlaksana satu persatu. Kalau banyak urusannya tu kan, dalam kepala tu macam-macam difikirkan, tak mengapa. Tenang aja kan, kita selesaikan satu persatu. InsyaAllah Allah pemudahkan. Doa yang baik-baik saja pagi ni, okey? Yang mana tengah memandu tu hati-hati ya. Kalau ada info trafik ke, nak kongsi dengan Zul ataupun ada ucapannya pagi ni, boleh je hantar dekat 012-603-0603.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Agrotech, ingat sampai...

Ini Graf Amiga sampai bila-bila hari ni Zoo nak teman sampai lah pukul 10 pagi nanti. 4 jam aja tau. Kita teman berteman. Banyak informasi Zoo nak kongsi ni. Cerita menarik pun ada dan juga semoga semua lagu-lagu yang kita siarkan hari ni dapat menghiburkan hari anda, insya-Allah. Okey, baik. Ini Zoo nak kongsi ni macam mana ramalan cuacanya untuk seluruh negeri 9 hari ni. Kalaulah kita tengok ya di Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi ni diramal hujan di beberapa tempat, manakala di sebelah petang pula diramal ribut petir di beberapa tempat dekat kawasan pedalaman. Malam diramal tiada hujan. Okey, tadi tu Zoo kongsi untuk seluruh negeri 9. Tapi kalau anda ada perancangan anda, ada yang nak lakukan aktiviti luar kan, perlukan orang kata tahulah bagaimana cuacanya. Boleh tengok ramalan cuaca ni di met.gov.my ataupun boleh terus ke Instagram Met Malaysia. Okey, bolehlah cari di kawasan anda macam mana ramalannya kan. Bolehlah kita rancang sebaik-baiknya kita punya atur cara tu. Cara kita tu macam mana nak berlangsungnya tu nanti, kalau hujan macam mana, kalau cuaca baiknya macam mana. Kan senang. Baiklah, yang tengah memandu tu hati-hati, okey. Ke mana saja hala tuju anda pagi ni, nak hantar anak pergi sekolah ke ataupun anda pun dah bergerak nak ke tempat kerja, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Jom kita layan dulu persembahan Ismail Izzani, Tenggelam, semuanya untuk anda dalam Radar Pagi.

baru. Jom layan sembang paling baru dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Persembahan Kotak featuring Judika baru saja menghiburkan pagi anda. Aku yang tersakiti. Janganlah tersakiti pagi ni kan. Jangan menyakiti dan jangan menjadi orang yang tersakiti. Kalau rasa tersakiti tu cepat-cepat kita ambil langkah pergi daripada orang yang menyakitkan tu kan. Pagi ni kena bagi kata-kata positif sikit. Okey, jadi untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Okey, hari ini Zu nak teman anda semua sampai pukul 10 pagi nanti. Yang mana tengah layan sambil orang kata dah hirup kopi, dah makan bihun goreng kan. Selamat menjamu selera, okey. Yang mana pagi ni kedai-kedai makan dah on siaran Negeri FM. Terima kasih juga Zu ucapkan kerana orang kata menjadi orang kata wadah penyampaian kepada orang ramai kan. Mungkin adalah pelanggan-pelanggan anda tu yang tak pernah dengar Negeri FM, tapi sebab anda pasang di gerai-gerai anda, jadi dengar kan. Lepas tu jatuh cinta, lepas tu jadi pendengar baru. Kan bagus kalau macam tu. Okey, nanti tepat je pukul 7 kan. Jom kita dengar dulu utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Malam tadi ada ke yang tak tidur layan FIFA? Nanti untuk perlawanan Piala Dunia ni, nanti jam yang kedua Zu kongsikan dengan anda semua, okey. Jangan tukar frekuensi anda, terus bersama dengan Zu dalam Radar Pagi.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti yang berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 8400, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen, lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter, langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM, pengguna boleh adu kepada bank negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Kembali bersama dengan Zoo sekarang ini untuk jam yang kedua Rada Pagi. Hari ini Zoo teman sampai pukul 10 aja. Kita pun dah berada di jam yang kedua. Jadi untuk anda semua, Zoo nak ucapkan terima kasih yang mana baru aja dengarkan Negeri FM tu. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini, dengarkan kami menerusi 3 frekuensi ataupun dengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan. Okey, terus dengarkan kami sampailah pukul 12.30 malam nanti. Baiklah, untuk hari ini kan, kalaulah ada ucapan, ada nak sampaikan, nak luahkan perasaan pagi ni, nak kongsi dengan Zoom menu sarapan, nak ada info trafik yang nak dikongsikan, boleh aja hantar dekat 012-603-0603. Jangan tukar frekuensi tau, sebab lepas ni banyak lagi informasi, cerita menarik Zoom nak kongsi dengan anda. Selepas ini persembahan Anwar Zain dengan lagunya Kau Bunga Cintaku.

Yang digerakkan minat sampai bila-bila 7.32 minit pagi sekarang ini berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Madoko yang tak tidur hari ini. Ini Zu nak kongsi dengan anda semua berkenaan dengan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dah pun berlangsung pagi tadi pukul 3, Spain menentang Austria. Kalau kita tengok keputusannya, Spain mendahului dengan mata 3-0. Dan sebentar lagi bakal berlangsung Portugal menentang Croatia. Dan di pukul 11 pagi nanti ada Switzerland menentang Algeria. Itu di antara perlawanan untuk hari ini. Zu yakin anda semua dah beberapa hari yang mana tengah layan bola, kaki bola tu memang tak cukup tidur kan. Ada yang bola tengok dia, dia tengok bola kan. Mana satu pun Zu tak tahu. Tapi yang paling penting jaga kesihatan. Kalau rasa dah tak mampu dah nak berjaga tu, tak apalah, rehatlah dulu sekejap kan. Kita boleh tengok ulangan dekat RTM Klik ya. Dan yang paling penting yang mana tak tahu lagi, RTM menjadi penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk kali ini. Jadi untuk anda semua kan, bolehlah bagi tahu jiran-jiran, bagi tahu rakan-rakan anda yang kaki bola tu yang tak tahu lagi dekat mana nak tengok perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Bolehlah muat turun aplikasi RTM Klik, boleh tengok juga di saluran Sukan Plus ataupun TV OK. Dah ada macam-macam ramalan dah ni sekarang. Bukan sahaja kita ni yang menonton setiap kali perlawanan Piala Dunia. Memang kita ada ramalan tersendiri. Tapi ini menarik juga yang Zu nak kongsikan. Dulu Zu pernah tengok waktu FIFA tahun bila ya, ada Sotong Kurita yang meramalkan pasukan mana yang bakal bergelar juara untuk FIFA kan. Tapi kali ni ada di Kuala Lumpur, mereka menggunakan anjing dan juga kucing jalanan yang sama-sama turun padang untuk ramalkan siapa pasukan mana yang bakal bergelar juara. Memang comel, anda boleh tengok juga telatah ini di media sosial. Dah tular dah pun kan, mereka pun turut meramalkan pasukan mana yang menang. Ada DJ kawan saya tu dekat pejabat tu kan, tengah sunyi-sunyi, tiba-tiba dia bersorak rupanya. Tengok FIFA dekat RTM Klik di office kan. Dekat mana-mana jualah kalau anda ada RTM Klik ni, boleh saksikan perlawanan FIFA 2026. Dan semestinya ada pengulas-pengulas juga yang sentiasa orang kata bawakan insan-insan hebat untuk mengulas setiap perlawanan. Dan jangan lupa juga untuk saksikan di saluran Sukan TV RTM dan juga di TV OK kalau nak dapatkan maklumat berkenaan keputusan perlawanan atau jadual perlawanan. Follow Instagram Sukan TV RTM. Okey, baiklah, selepas ini Zu nak kongsi juga. Kalau tengok kan dekat Seremban malam ni, macam ada beberapa jalan yang dah mula tutup. Nak tahu ke tidak? Nanti selepas ini. Okey, terus bersama dengan Zu menerusi The Craft FM. Ingat sampai bila-bila.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Semangat Blues Gang dengan lagunya Nyomondo baru saja menghiburkan pagi anda. 7.48 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bertemankan Zoo dekat sini. Kalau kita tengok ya, menerusi Instagram Mad Malaysia, mereka ada keluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat sampai pukul 9 pagi tadi, 9 pagi nanti untuk seluruh negeri 9. Macam mana kawasan anda? Okey ke tidak tu? Kalau di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad ni bukan main lebat lagi hujan. Okey, yang mana tengah memandu tu hati-hati. Pastikan anda lebihkan lagi fokus anda pagi ni dalam pemanduan kan. Kadang jangan gopoh-gopoh. Sebab yelah dalam hujan lebat ni tak nampak lupa air kan. Risau kita. Tak nak perkara yang tak diingini berlaku. InsyaAllah semoga semuanya selamat sampai ke destinasi ya. Assalamualaikum. Salam pagi DJ Zoo. Selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu hendaknya. Bahar anda Felda Palung 8 Gemas Negeri 9. Alhamdulillah syukur cuaca pagi Jumaat ni baik-baik je katanya di Gemas. Selamat pagi Jumaat penghulu segala hari buat semua pendengar setia Negeri FM. Rakan-rakan Facebook dan juga warga Felda Palung 8 dan sama waktu dengannya kata abang bahar anda ni. Mohon ramai-ramai kita dengar radio nombor 1 di hati orang Negeri 9 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila tekawe katanya. Okey, terima kasih bahar anda. Ini dengan hujan-hujan ni kan, layan kopi panas, cicah biskut kering pun dah sedap dah ni. Ha, pagi-pagi ni. Jadi untuk anda semua hati-hati ya, yang mana sedang memandu tu. Okey, kalau yang mana mungkin pagi ni perancangannya tu nak naik motor, tapi kalau dah hujan lebat, tukarlah perancangan tu naik kereta, lebih selamat insyaAllah. Okey, baiklah untuk anda semua, tadi Zul ada bagi tahu kan, nak kongsi berkenaan penutupan jalan di Seremban malam ni. Malam ni kita ramai-ramai nak lepak Seremban. Acing, kita nak berjalan-jalan malam ni dekat Seremban. Sebab apa? Malam ni ada program Moh Nonggok Kek Somban. Jadi ada beberapa laluan dekat pusat bandar Seremban akan ditutup setiap Jumaat sampai Ahad bermula 3 Julai dari 8 malam hinggalah pukul 1 pagi. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang telah pun disediakan. Ini apa yang dikongsikan oleh Threads MBS Seremban, Majlis Bandaraya Seremban. Kalau kita tengok ya, antara jalan yang ditutup pada pukul 8 malam ini hingga pukul 1 pagi, iaitu Jalan Sungai Ujung menghala ke Jalan Datuk Bandar Tunggal, Jalan Tuanku Munawir iaitu Jalan Hadapan Wisma UMNO menghala ke Jalan Sungai Ujung, dan juga Jalan Stesen iaitu lorong bersebelah bangunan pejabat TNB menghala ke Courts Malaysia. Itu adalah laluan yang ditutup. Anda bolehlah menggunakan laluan alternatif yang disenaraikan antaranya Jalan Sungai Ujung ke Jalan Tuanku Munawir, Jalan Datuk Bandar Tunggal ke Jalan Sungai Ujung. Itulah dia antara laluan alternatifnya. Banyak lagi, ada 6 laluan alternatif yang disediakan oleh MBS Seremban ni. Bolehlah tinjau-tinjau platform media sosial mereka, okey? Bermula hari ini 3 Julai sampailah hari Ahad pukul 8 malam hinggalah pukul 1 pagi ya. Ada beberapa jalan ditutup dekat Seremban. Yang mana ada perancangan nak jalan-jalan Seremban, tengoklah dulu jalan mana yang ditutup, jalan mana yang boleh lalu kan, supaya mudah perjalanan anda tu malam ni lancar sahaja. Baiklah, disebabkan cuaca pagi ni hujan, kita carilah lagu-lagu yang kena dengan jiwa, kena dengan suasana. Jom kita layan dulu persembahan Allahyarham Sudirman, Hujan, semuanya untuk anda dalam Radar Pagi.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.